0: Makanya kalau kasusnya kayak Bang Haris ya gak ada masalah sih kalau left dari grup, tapi tetap gabung di grup yang angkatan gitu. Oke deh. Dan udah terhubung lagi nih di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Iya. Ada pantun gak nih?
1: Oh ada.
0: Oh silahkan. Oke.
1: Ada. Minum madu.
0: Oh minum madu lagi. Oke.
1: Sambil naik sepeda ontel.
0: Cakep.
1: Hari Minggu ketemu lagi sama Bang Noel.
0: Oke, cakep dah ya. Masih sama sama yang kemarin, bedanya nih hari Minggu.
1: Kan yang tugas sama.
0: Oke deh, siap. Sehat ya Pak Tupar ya siang ini ya.
1: Alhamdulillah, ini sambil masak ini Bang.
0: Masak apa tuh siang-siang?
1: Sayur bening bayam.
0: Sayur bening bayam. Sambil nyambel pasti.
1: Wah, tentu.
0: Wajib pake ya.
1: Sambal terasi ini. Enggak abdul kalau enggak pakai itu.
0: Bener, sama tahu tempe sama timun tuh biasanya seger.
1: Nah, iya, makanya itu ini.
0: Nah, itu di. Oke deh. Sambil masak sambil kita ngobrol kali ya, Pak Tupar ya. Oke deh. Kita lagi ngomongin soal grup WhatsApp nih. Kira-kira kalau Pak Tupar nih aktif gak sih di sebuah grup yang mungkin anggotanya tuh banyak, mungkin Pak Tupar juga beberapa ada yang gak kenal. Pak Tupar lebih seneng nimbrung atau lebih ya udah jadi baca-baca aja gitu info yang di-share di grup?
1: Kalau grup yang misalkan di situ saya adminnya, ya ikut-ikut nimbrung lah, walaupun pembicaranya itu udah agak lewat, tapi apa? Ya ikut nimbrung di belakangnya aja lah.
0: Oke.
1: Di belakang atau mungkin pakai voice note di belakang gitu Bang Noel.
0: Oh berarti tetap aktif gitu ya nimbrung walaupun udah obrolannya udah ngalor ngidul, udah gak nyambung sama topik utama gitu ya, tetap ikutan aja.
1: Iya, soalnya kan kalau jadi admin nanti kalau gak aktif kan kasihan kreatornya, katanya kan udah ditugasin jadi admin kok malah gimana.
0: Gitu
1: tuh Bang Noel.
0: Benar. Oke deh.
1: Iya.
0: Tapi kalau paling sering interaksi Pak Tupar di grup yang apa nih? Grup kerjaan kah atau grup lingkungan kah atau grup apa?
1: Ya, grup warga dusun sini Bang Noel.
0: Oh, warga sama, grup dusun.
1: Sama nanti sama grup band kalau mau pentas itu koordinasi lagunya apa saja, terus ini garapnya pakai nada apa?
0: Oke, itu grup salah satu grup yang dulu juga sempat saya ikutin tuh, grup band apa koordinasi chordnya apa, lagunya bawainya berapa gitu ya Pak Tupar ya.
1: Nanti kalau karakter cewek itu nadanya apa, cowok itu apa, nada aslinya apa kan itu dibahas itu.
0: Nah biasanya kalau anak band tuh suka ini sudah di share nih materinya di grup nih, begitu mau latihan. Baru tuh hamin 1 jam baru dengerin materinya. Kalau Pak Tupar gimana? Latihan dulu enggak?
1: Kalau aku sih dengerinnya dari awal-awal, cuman teman-teman yang lain kayak pengibo, drummer itu kan bukanya belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan nanti ada pembahasan ini biar persis kayak kaset nadanya gimana? Ya pakai asli aja biar persis kaset gitu.
0: Oke. Jadi emang kalau Pak Tupar tipikal yang latihan dari awal ya, begitu di share materi latihan dulu, dengerin dulu gitu biar kagak kaget.
1: Kan ketika kita tampil di atas panggung kan orang bilang, bukan main aja, nadanya kayak kaset beneran.
0: Oke. Jadi orang kagum gitu ya, latihannya gak main-main nih pasti ini.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Walaupun
0: siap.
1: Hanya istilahnya beberapa lagu, tapi wah penampilannya kok ini luar biasa. Gak kayak gini loh grup band yang lain tuh, belum tentu nadanya sama loh kan gitu.
0: Kalau berarti kalau grup bandnya dari Pak Tupar sendiri tuh lebih yang semirip mungkin sama lagu aslinya dibanding yang ngisi ada variasi-variasinya yang kreatif gitu ya.
1: Diutamakan harus persis dengan kaset.
0: Oke. Berarti emang lagu-lagunya harus mirip semirip mungkin sama yang di kaset gitu ya.
1: Semaksimalnya harus mirip, walaupun banyak varian-varian tapi kita mengacu kepada aslinya.
0: Pakemnya yang aslinya persis. Gitu ya.
1: Persis.
0: Siap deh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Tupar buat ceritanya siang ini. Mau salam-salam buat siapa ini Pak Tupar?
1: Ya, salam untuk yang baru masuk tadi, yang sudah masuk semuanya sudah masuk ya tadi ya.
0: Baru satu orang Pak Tupar, Bang Haris tadi.
1: Bang Haris tadi ya. Oh iya Bang Haris. Terus yang lainnya yuk gabung sama Bang Noel. Terus
0: siap.
1: Kakung Cu di Lamando ya. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus buat rekan-rekan yang ada di perempat tak terkecuali semuanya,

0: Buat Bang Noel selamat bertugas, semoga dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Tupar ya. Dan sehat selalu buat ya, Pak Tupar ya. Ini ada salam juga nih dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat siang Pak Tupar, sehat-sehat selalu ya Pak Tupar ya.
0: Alhamdulillah sehat nih. Nanti sebentar lagi menikmati ini
1: makanan
0: sayur bayam.
1: Siap, selamat makan juga, semoga mengenyangkan.
0: Iya, iya Bang Noel.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar.
0: Terima kasih,
1: Nggih. Iya. Oke deh. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta ya, yang namanya grup ya, kita kalau misal udah dipercaya jadi admin, benar kata Pak Tupar, kita harus aktif. Mau gimana pun juga kita udah dipercaya kan jadi admin kan. Kalau kita sebagai admin gak aktif, ya gimana grupnya mau hidup gitu kan. Baik itu mau pembahasannya sesuai dengan tujuan grup itu, atau sekedar basa-basi atau sapa-sapa sama penghuni grupnya. Yang penting biar grupnya tuh gak sepi gitu ya, nggak ada aktivitas gitu, tetap ada silaturahmi antar penghuni grup biar tetap update gitu. Oke deh, baik buat abang-abang yang belum bergabung nih, boleh banget ya untuk komentar di WhatsApp ataupun di telepon di 0812-1124928 atau di 0213504510, tentunya masih di Jakarta punya cerita.

0: Kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Pro 4 FM.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan segera merehabilitasi total bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang mengalami kerusakan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar 48,1 miliar untuk membangun ulang bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 9 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Selain SDN Kebayoran Lama 9 dan 11, Pemprov DKI Jakarta juga memprioritaskan untuk merehabilitasi gedung sekolah lain yang kondisinya memprihatinkan. Sekolah tersebut yakni SMA Negeri 102 Jakarta dengan anggaran sebesar 67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 dengan anggaran sebesar 48,4 miliar, dan SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 dengan anggaran sebesar 74,1 miliar. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata memperkuat dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Samota di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebelumnya, dalam diskusi rencana tindak lanjut KEK Samota di Seaside Resto Sumbawa Jumat kemarin, Wamenpar mengatakan KEK Samota memiliki potensi besar karena memadukan kekayaan wisata bahari, kawasan konservasi, serta budaya lokal dengan peluang investasi yang menjanjikan. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan Samota sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Wamenpar menegaskan Kementerian Pariwisata akan terus mengawal pengembangan KEK Samota agar mampu berkembang secara optimal sebagai kawasan strategis yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih ngebahas soal grup WhatsApp. Karena menarik nih, di grup WhatsApp itu biasanya, apalagi yang grup gede ya, kayak tadi contohnya Bang Haris, ada angkatan dari 85 sampai tahun 2000-an, itu kan pasti anggotanya ratusan gitu ya, dan pasti kita banyak yang gak kenal juga. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu, apakah kita akan tetap aktif di grup tersebut? Karena pasti kan banyak pemikiran, banyak overthinkingnya lah ketika kita masuk ke grup itu, ikut nimbrung dan sebagainya, berbagi pendapat, pasti kita ngerasa ada rasa kayak semacam diomongin orang gak ya, dijulitin sama orang lain gak ya, dan sebagainya lah. Banyak pertimbangan untuk kita masuk nimbrung di grup yang memang benar-benar gede gitu ya. Dan buat Abang Poy yang mau komentar juga boleh banget nih, langsung di 0812-1124928 atau di 0213504510. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Boleh dikecilin sedikit untuk radionya karena feedback ini. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ibu Hamsah.
0: Ibu Hamsah di mana?
1: Di Tawakal Ujung.
0: Di mana? Sorry.
1: Tawakal Ujung.
0: Tawakal Ujung. Di mana itu?
1: Grogol.
0: Oh, Grogol. Oke deh.
1: Bang Noel.
0: Iya.
1: Saya mau ngomong. Minta tolong.
0: Kenapa tuh?
1: Zuhur, asar, maghrib, isya di azan.
0: Oh. Kalau itu kebijakannya dari atas, Bu Hamzah. Kalau dari kita ngikut aja untuk lagu dan pemutaran azan gitu.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Reje Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
3: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: Seni tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranu Pelampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang.
4: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
6: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
7: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
6: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
7: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
8: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
6: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
7: Oh, silakan, Bu.
6: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
9: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

puput bersama. Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung. Dengorakan lun secara

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di hari ini edisi Minggu 26 Juli 2026. Bagi wareh-wareh yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470555. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
4: Gimana kabarnya sore ini, Cik Mat?
5: Ini kabar baik.
4: Alhamdulillah. Kalau suara radionya gimana?
5: Ini udah aman suara radionya.
4: Oh, sudah aman?
5: Sudah aman.
4: Sudah.
5: Kalau tadi pagi memang nggak ada suara, cuma suara angin lewat aja.
4: Ini memang sudah dilakukan perbaikan sih dari tadi pagi juga.
5: Oh, alhamdulillah. Nah, gak bagus lah kan.
4: Tuh.
5: Ini mau dengar si rubuh aja gak bisa dengar bahasa pakai internet dengar.
4: Oh iya, ini udah bisa lewat
5: gak bisa manual kan?
4: Manual, manual. Ya. Oke deh, siap Cik Mat. Udah tidur siang hari ini?
5: Hah?
4: Ada tidur siang hari ini?
5: Alhamdulillah baru bangun juga nih.
4: Baru bangun, seger dong ya, baru bangun.
5: Iya, alhamdulillah segar. Kan lo gak sempat tidur lah ya.
4: Gak sempat tidur.
5: Sambung terus lembur ya.
4: Iya, gak apa-apa tapi
5: sampai selesai ya. Kalau belum selesai, belum bisa pulang.
4: Betul sekali. Gak apa-apa tapi kan, yang penting radionya lancar. Ini aja
5: lancar,
4: sih.
5: Lancar, iya.
4: Cik Mat mau dengar lagu apa sore ini?
5: Pesta pasti berakhir ya.
4: Pesta pasti berakhir dari ya. Roma Irama.
5: Iya.
4: Oke, siap. Kita cari dulu ya.
5: Iya boleh. Salam-salamnya untuk Kak Nurul, sahabat keluarga, selama iman dan akhirat.
4: Amin ya Allah.
5: Untuk Kak Hayati, sahabat keluarga, Kak Diana, Kak Aisyah, Kak Eli Pagarair, Bang Insan. Bung Ramadan, Umi Matababun,
4: semua-semuanya
5: Kainan Lamrun dan semua-semua.
4: Baik, terima kasih
5: lagunya, kan?
4: Sudah dapat.
5: Terima kasih banyak kan Urul. Assalamualaikum.
4: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mat dari kawasan Lambaru. Cik Matnya ya, semoga selalu sehat dan laris manis untuk satenya. Di belakang Cik Mat yang sedang ketuk-ketuk. Sekali lagi, oke siap. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut. Halo. Terputus ya, tidak masalah. Yang sudah terputus barusan bisa naik lagi nanti ya, kalau ada kesempatan. Dan ya semoga ini ya, kita bisa bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut. Di belakang Cik Mat.
6: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warelun.
4: Gimana kabarnya kakak?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Alhamdulillah.
6: Redang, angin sepoi-sepoi.
4: Golek-golek ya, karena gak bisa tidur ya.
6: Gak bisa golek-golek.
4: Gak bisa golek-golek, ada kegiatan duduk terus ya. Duduk-duduk. Kenapa?
6: Nonton-nonton gitu kan.
4: Oh iya.
6: Ada si ganteng soalnya nih.
4: Oh iya, siapa tuh?
6: Aktai Kumar.
4: Hah?
6: Atai Kumar.
4: Atai Kumar. Oh iya. Nonton ya. Nonton film India siang-siang. Udah selesai?
6: Mau tidur gak bisa. daripada pusing-pusing tidur gak menentu, guling-guling sana, guling-guling sini, yang ada bikin semak tempat tidur aja.
4: Iya sih, daripada mending nonton aja kak.
6: Nonton sambil duduk, kalau sambil tidur pusing ntar kan.
4: Iya.
6: Gimana Nurul, sehat?
4: Sehat dong, alhamdulillah.
6: Soalnya nggak ada kedengaran dari tadi pagi.
4: Iya, soalnya ini kan apa namanya, katanya nggak ada apa, nggak ada suaranya. Gimana sekarang, udah bagus suaranya?
6: Sekitar jam berapa tadi ya baru ada kembali lagunya?
4: Oh iya.
6: Mulai dari jam 9, sebelum jam 9 kayaknya.
4: Apanya?
6: Suaranya hilang.
4: Oh hilang, sebelum jam 9 memang. Oh, jam berapa tadi balik suaranya?
6: Siangan lah, yang jam berapa tadi? Jam 12-an gitu atau gimana lah. Lupa kayaknya tengok jam, pokoknya siang.
4: Oh iya, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, sampai ke streaming juga gak dapat tadi.
4: Iya memang bermasalahnya semua kak.
6: Makanya apaan nih, di HP gak ada, di radionya gak ada, di streamingnya juga gak ada.
4: Iya, tolong. Iya, alhamdulillah sudah kembali normal.
6: Kayaknya tanya ke atasan tuh, bapak atas tuh. Katanya lagi perbaikan.
4: Oh iya.
6: Kirain nih, entah rusak radio kayaknya nih, Mbak. Mau dibuat rusak lagi. Dikasih hidup di HP. Ini HP ini apa nih? Ini nggak ada suara, rusak juga dia.
4: Itulah.
6: Jadi buka streaming. Alamak, memang satu pun nggak ada. Bukan di diriku yang salah.
4: Kak Yana, lagu-lagu apa nih kita putar?
6: Lagu Diam-diam aja dah.
4: Diam-diam dari siapa?
6: Dari Mbak Christina tuh.
4: Coba kita cari dulu ya.
6: Diam. Tapi kayaknya ada dah, kayaknya suruh duduk situ ya Mbak ya. Ntar lagi dipanggil sama Nurul.
4: Oh iya. Nurut ya beliau ya.
6: Nurut dong, yang penting kan kontraknya lancar gitu kan.
4: Oke, siap. Udah dapat ini. Langsung maju beliau.
6: Dipanggil. Udah ada bikin kontrak duluan soalnya.
4: Oke.
6: Kalau kontraknya macet mana mau beliau naik panggung.
4: Iyalah, mana mau.
6: Zaman sekarang gitu kan.
4: Iyalah, udah pasti. Indis ekonomi. Aduh, Kak Yana pun gak mau kan.
6: Panggung kecil pun gak apa-apa deh, yang penting dibayar kan gitu. Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
4: Amin ya Allah.
6: Terus buat Cik Mamat tadi, buat Dikti.
4: Yeah.
6: Terus buat Ngom juga, buat Kak Inong, buat semua aja lah.
4: Oke deh, siap.
6: Terima kasih Nurul.
4: Sama-sama.
6: Assalamualaikum. Pulang cepat.
4: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warehlon ya, yang sedang nonton katanya, Cili. Karena enggak bisa tidur siang, tapi boleh juga ya bisa menikmati suasana di rumah gitu ya dengan nonton-nonton. Oke deh, kita dengarkan lagu dulu, ada Roma Irama tadi yang diminta Cik Mat naik untuk bernyanyi. Pesta pasti berakhir. Karena kalau enggak berakhir, boncos juga ya dompetnya.

0: kampus. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Demikian Warna Helon, dua nomor lagu permintaan Cik Mat dari kawasan Lambaro, juga Kak Iana ya dari Libya. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya Kak Eli.
1: Betul sekali Dek Nurul.
0: Gimana kabarnya sore ini Kakak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dek Nurul sehat juga kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah. Semoga wari-wari kita semuanya sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah. Kak Eli, ngapain aja hari ini?
1: Apanya?
0: Ngapain aja hari ini?
1: Oh, banyak kali Dek Nurul. Ini aja belum habis nih.
0: Belum habis. Ini lagi apa?
1: Ini barusan menggosok untuk anak buah buang apa ke kedayah nanti kan.
0: Iya.
1: Pergi kedayah habis asar kan?
0: Habis asar.
1: Iya betul.
0: Kak Eli yang antar atau gimana?
1: Iya.
0: Ah, gitu. Siap. Hati-hati di jalan ya, Kak ya. Salam hati, juga deh, untuk anak gadisnya.
1: Tapi nih tempat kayak ini kurang juga nih yang apa kurang jelas juga suaranya.
0: Oh, masih kurang ya? Masih iya. Berangin atau gimana?
1: Lagunya Dek Nurul kan gadis desa dengan sopir taksi ya.
0: Oke, siap. Gadis taksi sopir desa.
1: Jangan salah ngomong lagi ya.
0: Tapi lucu loh. Kadang-kadang kalau salah tuh gemes gitu dengarnya.
1: Tukar-tukar.
0: Iya, gak masalah. Biasa tuh Kak. Namanya manusia ya kan.
1: Iya betul.
0: Oke Kakak, sudah ada nih lagunya.
1: Iya, salam yang pertama untuk Dek Nurul, tetap semangat, ceria selalu, amin, bahagia ya juga. Amin. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagu ini kayak disiarkan untuk anak yang ada di Impur ya.
0: Oke, siap.
1: Untuk bunda dan ayah gas juga di Lampulo. Untuk Kak Rizkayana udah masuk tadi, semoga sehat sekeluarga. Kak Aisyah Hayati dengan Khaira, semoga sehat juga di Korea. Dan untuk semua-semua yang lagi mendengar ya, semoga bahagia semua di minggu ini. Amin. Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama Kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air Warihlon. Di belakang Kak Eli yang mau bergabung silakan 0651470555. Kembali kita buka. Iya, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Zainab, Kak Zainab di Ketapang.
0: Oh iya, Kak Zainab ya?
2: Ya, ini kali kedua kita ketemu.
0: Oh iya, iya, iya, betul. Makanya gak asing suaranya. Cuman belum travel ya kan?
2: Iya, karena mungkin ya jarang masuk juga ya.
0: Sering-sering masuk lah Kak Zainab.
2: Ya, insya Allah.
0: Iya, oke deh, siap. Kak Zainab, Kak Zainab mau diputarkan lagu apa nih sore ini?
2: Saya mau dengar darinya Selvia Ma berkali-kali.
0: Selvia Ma berkali-kali.
2: Selvia Ma.
0: Oke, siap. Kita cari dulu ya.
2: Oke.
0: Ini lagi ngapain nih Kak jam segini? Halo Kakak.
2: Ya halo halo.
0: Lagi ngapain kalau jam segini biasanya?
2: Enggak, lagi istirahat aja nih santai.
0: Oh,
2: nunggu
0: gitu.
2: Asar mungkin ya, ntar lagi. Cuaca juga panas.
0: Panas ya hari ini ya. Tapi ini udah agak redup sih. Kalau di
2: iya sih.
0: Di ini di Blang Padang.
2: Iya, sesekali redup. Nah, sesekali tuh apa panas.
0: Iya, cetar ya, deh ya. Tergantung ya.
2: Oke okay lah. Salam ya.
0: Salam-salam silakan.
2: Nurul, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Kak, siapa tadi ya? Di Kak Ati ya? Kak Eli ya di Pagar Air tadi ya? Ada Cik Mat juga. Tuh, Cik Mat, siapa lagi? Semua-semua aja lah ya.
0: Oke, siap. Makasih Kakak.
2: Makasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab dari Ketapang, Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagu yang di request oleh barusan ada Kak Elia dari Pagar Air. Oke, kita hadirkan dulu Yus Yunus duet dengan Iis Dahlia, supir taksi gadis desa.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Kak Eli dari Pagar Air, juga Kak Zainab tadi ya dari Ketapang. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.

0: Oh iya iya iya, jadi nggak terasa ya?
1: Iya. Tapi air rasanya air semur.
0: Air semur. Oh. Ciprat-cipratin sendiri ya? Pakai yeah, selang. Yeah.
1: Pakai timba.
0: Pakai timba. Oke. Siap siap Pak Amri. Pak Amri, ini gimana tadi tidurnya? Sempat mimpi nggak?
1: Enggak mimpi naik kapal tapi.
0: Mimpi naik apa juga?
1: Enggak, mimpi naik kelapa.
0: Naik kelapa. Kalau Pak sama-sama pilot ya?
1: Iya, pilot kurang sehat.
0: Iya. Oke lah Pak Amri, lagu-lagu apa kita putarkan nih?
1: Putar aja termiskin di dunia cari.
0: Oke, Hamdan ATT.
1: Iya.
0: Coba kita cari dulu ya. Biasanya ada kan?
1: Kok enggak Hamdan ATT menggitar juga ada.
0: Hamdan ATT nih yang keluar.
1: Iya, yeah, oke, gampang.
0: Baik. Salam-salam silakan Pak Amri.
1: Salam-salam pertama buat Dek Nurul, semoga sehat selalu Dek pada umur.
0: Amin.
1: Mudah rezeki ini panas-panas datang ke studio.
0: Amin.
1: Untuk menghibur kami semua nih. Tapi ini suaranya radio masih berangin nih Dek.
0: Oh, karena hari ini memang lagi ada masalah sih Pak Amri.
1: Oh betul.
0: Lagi ada perbaikan kan?
1: Nggak, ini informasi kan, jangan nggak tahu pikir.
0: Iya.
1: Kau udah tahu apa-apa kan?
0: Iya.
1: Berarti tadi pagi
0: ya,
1: ada sirbuh deh.
0: Ya, ada ya, sih ya. Sebetulnya, cuman ya gitu karena apa audionya kurang bagus ya. Jadi
1: ya,
0: sepi
1: ya.
0: Deh.
1: Mudah-mudahan cepat selesai ya.
0: Amin ya Allah.
1: Kemudian Cik Mak deh. Lambaru Maci Lambara. Wajon lapisan kanda dari alamat ke Yabi oleh kari pada par Oma di Ceku Umi mana siapa pun ke Ayati Korea Ayaga si Lampulo. Udah itu aja, terima kasih banyak deh.
0: Oke siap, terima kasih juga Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Warehlon. Di belakang Pak Amri yang mau bergabung silakan 0651470555. Kembali kami buka. Iya, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Warehlon sayang.
0: Ada Mak Cik.
2: Ya betul.
0: Gimana kabarnya Mak Cik?
2: Kabar baik, sedang duduk dengar Nurun.
0: Oh alhamdulillah. Hari ini rame di rumah ya?
2: Rame, hari Minggu, besok sudah sunyi.
0: Besok sudah sunyi, gak apa-apa.
2: Sunyi siang, sore, pagi dan sore sih sunyi.
0: Gak apa, Nurul temenin nanti.
2: Oh iya betul. Iya betul.
0: Tenang aja ada Nurul.
2: Tadi pagi ada siara. Radio saya bersih.
0: Kenapa?
2: Bersih suara.
0: Persis gimana? Bersih ya?
2: Ya.
0: Weh, kenapa gak masuk di Serebo?
2: Tidak berangin sedikit pun, tidak berangin.
0: Iya, bah kenapa gak masuk di Serebo?
2: Ya.
0: Padahal ada
2: tadi bagi enggak ada, enggak ada Serebo kan?
0: Ada Serebo, cuman Nurul sambil nunggu.
2: Tapi enggak ada di hari udah lagi dan sekarang ini.
0: Oh iya enggak apa-apa. Oke deh.
2: Berangin dari pagi mau.
0: Oke, siap. Mak Cik, lagu-lagu apa kita putarkan tuh Mak Cik?
2: Lagu itu Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia dari Yus Yunus.
2: Ya betul.
0: Yus Yunus sudah naik tadi. Yang lain?
2: Roma Irama ju.
0: Roma Irama juga sudah naik.
2: Jadi sama Nurun satu, apa yang mau sama Nurun.
0: Roma Irama juga udah naik masalahnya.
2: Udah.
0: Apa
2: lagi itu? Apa yang sama Nurun satu ya?
0: Oke, siap. Nanti Nurul cariin dulu ya.
2: Ya. Saya enak yang bersama berkemajaman Islam itu.
0: Oh, yang ada unsur religinya ya?
2: Ya.
0: Oke, deh, betul, siap. Betul. Boleh salam-salamnya, Mak Cik?
2: Salam-salam untuk Nurul. Semoga sehat, mudah-mudahan sikit penyumu. Assalamualaikum Iman, bagi baju pulang nanti, si sore.
0: Amin, ya Allah.
2: Yang pertama, tadi itu Pak Mari, semoga sehat. Dengan ibu di rumah.
0: Iya.

0: Yang kedua, Kak Eli tadi. Nurul, Yana, Pak Cik Mat. Pak John. Awak tanya. Apa ke Kak Enang dah bangun dulu lah.
1: Okey dah siap. Makasih Mak Cik.
0: Semua-semua dari saya di sini, di Lam Ara. Semoga sehat selamat, selamat bertugas nanti. Saya pulang. Terima kasih Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik dari Lam Ara, Warihlun ya. Pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Bisa kita terima satu penelpon terakhir di Prodangdut edisi hari ini. Yang mau bergabung silakan 0651470555. Kembali kami buka. Oke, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam, nanti adalah kita.
1: Kak Nina.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya sore ini, Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sedang apa ini?
2: Lagi menikmati panas.
1: Menikmati panas matahari, berjemur.
2: Amin sih, dia tuh nggak berjemur tetap panas kan. Ini nggak ada angin sedikit pun.
1: Oh iya. Di sini lumayan sih ada angin. Di situ nggak ada angin ya?
2: Nggak.
1: Ya.
2: Lebih panas lagi kemarin.
1: Iya, terpaksa dinikmatin aja ya, Kak ya. Karena kalau dikeluhin juga nggak akan hilang panasnya ya.
2: Iya.
1: Kipas anginnya? Kenapa nggak dinyalain?
2: Nyalain, tapi ya namanya kipas angin kan dia terpengaruh dengan udara luar ya.
1: Iya sih. Yang ada angin panas tuh yang berputar-putar di rumah ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita dengar lagu apa nih hari ini?
2: Tadinya sih maunya Sapu Tangan Merah, tapi Yusi Uno sudah naik. SMS aja lah.
1: SMS dari
2: Ria Amelia.
1: Ria Amelia, oke siap. Kita carikan dulu ya. Ini sudah dapat. Salam-salamnya silahkan.
2: Pertama buat Nurul. Nurul selalu ceria, selalu sehat.
1: Amin.
2: Lalu jadi anak soleh, berbakti pada orang tua, selalu sayang ayah dan ibu.
1: Amin ya Allah.
2: Lalu buat Makcik barusannya, buat Kak Eli, buat Pak Amri, buat Isan di Padang Biji, buat Bang Basri, buat lagi ya. Ah,
1: baru
2: sendiri
1: di Suri.
2: Dan semua.
1: Oke deh, siap. Makasih Kak Nina.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian Warihlun, ada Kak Nina dari Gece, ada Mak Cik dari Lam Ara, juga Pak Amri tadi ya, dari Kuta Malaka yang sudah bergabung di sesi terakhir Prodangdut edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Untuk warih-warih yang sudah bergabung ada Cik Mat tadi dari Lambaro, ada Kak Yana dari Libya, ada Kak Eli dari Pagar Air, juga Kak Zainab dari Ketapang. Terima kasih Nurul ucapin ya, semoga selalu sehat dan bahagia, selalu terhibur dengan Prodangdut. Dan yang coba-coba bergabung di hari ini namun belum dapat rezeki, gak apa-apa ya Warihlun ya, dicoba lagi besok insya Allah, besok bisa bergabung ya, asal pantang menyerah. Dan terima kasih juga untuk warih-warih yang selalu setia memantau dimanapun berada, semoga selalu sehat dan terhibur dengan Prodangdut. Kita tutup dulu Prodangdut hari ini dengan 3 nomor lagu permintaan Pak Amri, Kuta Malaka, Mak Cik di Lam Ara. Tadi mintanya Nurul yang pilihin ya. Kalau Pak Amri, Hamdan ATT, Termiskin di Dunia mintanya. Dan untuk Kak Nina dari Gece, kita hadirkan lagu permintaan beliau yaitu SMS dari Ria Amelia. Sampai jumpa kembali di Prodangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 16.11 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wari-wari dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, baik Anda yang sedang di rumah, dalam perjalanan, atau mungkin sedang melakukan aktivitas Anda, semoga selalu sehat dan tentunya kami doakan semoga hari ini membawa berkah dalam kehidupan kita, dan juga semoga rezeki yang diperoleh hari ini untuk Anda yang masih bekerja di akhir pekan bisa melimpah ruah, juga ada berkah di dalamnya sehingga bisa Anda nikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Warihlon satu tembang bersama Maher Zain dan Haris C, Kalbi Fil Madinah. Lagu ini kami hadirkan sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Untuk Anda yang senang dengan lagu ini kami hadirkan untuk Anda. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar edisi hari Minggu 26 Juli 2026.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya. Proklim diharapkan dorong adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Berita lainnya, Menteri Pertanian salurkan bantuan renovasi masjid di Benar Meriah. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meradu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, program Kampung Iklim atau Proklim di Gampung Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dorong adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal mengapresiasi perkembangan program Kampung Iklim Proklim di Gampung Kuta Baru, Kecamatan Kuta Alam. Menurutnya masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, bahkan berhasil mendorong ketahanan pangan.
2: Ini di dalamnya itu bekas minyak goreng, jadi dalam ini jadi tahan juga anti basah. Kreativitas dari ibu-ibu mendaur ulang sampah.
1: Adapun untuk diketahui, Proklim mencakup dua kategori utama, yaitu adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan adaptasi yakni upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Contoh kegiatan adaptasi dalam Proklim antara lain pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga pengurangan resiko bencana. Selanjutnya mitigasi yakni untuk menurunkan atau mencegah emisi gas rumah kaca GRK. Contoh kegiatan mitigasi dalam Proklim meliputi pengelolaan sampah terpadu, efisiensi energi, penghijauan dan konservasi meliputi penanaman pohon, perlindungan kawasan resapan air. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, rumah singgah C4 Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
3: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah C4 Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
4: Rumah Singgah C4 Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
5: Peruntukan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lampir.
4: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Rumah singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa.
0: Perjalanan menuju kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.
6: Terima kasih.

0: Internasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Safa Salsabila melaporkan.
1: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. SMA 1 Negeri Luk Sukun menjadi sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran guna memperkuat karakter religius dan berkualitas pembelajaran siswa. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
2: SMA Negeri 1 Luk Sukun ditetapkan sebagai salah satu sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran pada tahun pelajaran 2026-2027. Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Aceh ini bertujuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Al-Quran dalam proses pembelajaran. Kepala SMA Negeri 1 Luk Sukun, Julkifli MPD mengatakan sekolahnya bersama SMA Negeri 3 Putra Bangsa dan SMA Negeri 1 Muara Batu dipercaya menjadi pilot project di Aceh Utara. Tahap awal penerapan mencakup 5 mata pelajaran, yakni matematika, fisika, biologi, dan kimia.
3: Dengan berkolaborasi dengan para ulama, memasukkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan materi yang ada di dalam ilmu matematika atau ilmu sains, terutama ilmu fisika, kimia, dan biologi. E-book ini mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan materi pembelajaran. Integrasi tersebut dilakukan secara kontekstual sehingga tetap menjaga ketepatan konsep ilmiah sekaligus memberi penguatan nilai spiritual kepada peserta didik. Sekali lagi, saya kepala sekolah sangat mendukung, mudah-mudahan kita harapkan program ini dapat berjalan sukses. Ini merupakan langkah awal, akan diterapkan di pembelajaran di kelas 1, nanti akan kita lanjutkan kelas 2, kelas 3. SMA.
2: Menurut Julkifli, program tersebut diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam bidang sains, tetapi juga memiliki karakter religius, beriman, dan bertakwa. Saat ini para guru telah mempersiapkan perangkat pembelajaran agar implementasi e-book berjalan efektif pada tahun ajaran baru. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang diterapkan di 66 SMA percontohan pada 23 kabupaten kota. Sebagai upaya memperkuat pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Loksmawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Tekan inflasi di Aceh Tengah, pemerintah Aceh sediakan 1.000 paket sembako di gerakan pangan murah. Kita ikuti laporan Sanusi.
5: Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah GPM di Musara Alun kemarin. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan di Disperindak Aceh Yuni Saputri mengatakan GPM ini untuk menekan angka inflasi di daerah. GPM kali ini pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako. Per paket terdiri dari beras premium 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 papan. Per paket sembako dijual Rp160.000.
6: Saat ini pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk menekan inflasi ya. Jadi dari hasil inflasi di Senin kemarin Aceh Tengah itu di 7,2%, sedangkan Aceh itu hanya di 5,8%. Jadi pimpinan menyuruh kita untuk GPM di Aceh Tengah.
5: Abu Muhsin Hasan berharap GPM ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga.
7: Kita lihat ini cukup baik sekali. Alhamdulillah ini antusias masyarakat luar biasa. Ada 1.000 paket yang kita siapkan. Harga satu paketnya Rp160.000. Jika dikonversi ke harga pasar, ini jauh lebih murah sekitar Rp60.000.
5: Abu Muhsin berharap GPM dapat dilakukan rutin oleh pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Bener Meriah salurkan bantuan renovasi masjid dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
8: Wakil Bupati Bener Meriah Armia bersama jajaran kembali menyalurkan bantuan dana renovasi masjid yang berasal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid di Kecamatan Timanggaja, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Wehbesam. Dalam kesempatan itu, Armia berharap para pengurus masjid dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mempercepat proses renovasi. Menurutnya, perbaikan masjid yang lebih cepat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah.
9: Jadi ini Pak, kami menyawahi amanah nih Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman melalui Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah menyawahi sedekah beliau untuk dipergunakan untuk pembangunan masjid lah.
8: Sementara itu, Camat Timanggajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan dana renovasi yang diberikan kepada masjid-masjid di wilayahnya. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah ibadah sehingga kembali layak dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Aceh Tengah usulkan hibah kendaraan operasional dan penguatan kerjasama pangan dengan Pemprov DKI. Kembali dilaporkan Sanusi.
10: Di Aceh Tengah, Helioga melakukan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kemarin audiensi disambut Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Justinus Prastowo. Pertemuan itu dalam rangka memperkuat kerjasama antar daerah. Dalam audiensi tersebut, Bupati Heli menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas kepedulian yang diberikan saat Aceh Tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun lalu. Pemerintah Aceh Tengah juga menyampaikan 3 usulan strategis kepada Pemprov DKI Jakarta, permohonan hibah kendaraan operasional, penguatan kerjasama antar daerah bidang pangan, dan dukungan terhadap penanganan pasca bencana hidrometeorologi. Bupati Heli menjelaskan kebutuhan alat berat dan kendaraan operasional masih sangat mendesak untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
11: Pemerintah DKI juga turun tangan membantu petani Aceh Tengah yang berdampak longsor yang membeli 1,4 ton pada saat itu cabai. Dan itu terima kasih.
10: Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Justinus Prastowo mengaku akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan. Muhammad Sanusi dari Takengon melaporkan.
1: Pendengar, dari Takengon lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Persiapan pelaksanaan Payasenara Adventures Festival 2026 di Gampung Payasenara Kota Sabang telah mencapai sekitar 80%. Berbagai kegiatan terus dilakukan guna mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan. Berikut laporan Razi Arda.
12: Persiapan pelaksanaan Payasenara Adventure Festival 2026 di Gampung Payasenara Kota Sabang telah mencapai 80%. Panitia bersama masyarakat terus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan melalui kegiatan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecik Gampung Payasenara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan, gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stan serta pusat kegiatan festival. Setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan lokasi perkemahan bagi peserta lomba.
13: Area lapangan bola untuk persiapan stand dan pusat acara lah di lapangan bola. Selanjutnya area parkiran dan area perkemahan peserta. Lumayan berat karena hutannya udah setinggi lebih dari kita ya.
12: Azhar menjelaskan pada Jumat mendatang panitia kembali menggelar gotong royong dalam skala besar dengan melibatkan berbagai unsur. Kegiatan tersebut akan diikuti jajaran pemerintah Kota Sabang, TNI dan Polri atas undangan Wakil Wali Kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara.
13: Itu alhamdulillah udah aman, udah selesai semua, udah finishing juga kita kemarin, udah selesai kemarin. Ini tinggal lagi yang footrack itu yang belum kita buat yaitu pemasangan rambu-rambunya yang belum. Lain dah, oke, dah 100%.
12: Ia menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga akan dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Penyelesaian akhir akan dilakukan mendekati hari pelaksanaan festival agar seluruh fasilitas siap digunakan. Hingga hari ini, Azhar memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah pekerjaan yang masih harus diselesaikan antaranya pemasangan panggung utama dan penyempurnaan beberapa fasilitas pendukung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
4: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linguh 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
3: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
5: Seni tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang.
4: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
6: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
7: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
6: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
7: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
8: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
6: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
7: Oh, silakan, Bu.
6: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
9: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

puput bersama. Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung. Dengarkan ulun secara bersama.

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذوي النفوس الزكية أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ونفعنا بعلومه وببركته في الدارين آمين اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الشمس والقمر أبدا أبدين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan bagi kita semua sehingga masih bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid kita tercinta ini, Masjid Raya Baitur Rahman, juga sempat mengikuti pengajian ba'da maghrib. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji nantinya bermanfaat bagi pribadi, lentuan sendiri dan umumnya kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Di dalam kitab Jam'ul Fawaid terdapat sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajaha pada suatu hari pernah berkata, apa kata Sayyidina Ali, tak kala perkawinanku dengan putri tercintanya Rasulullah yang bernama Fatimah oleh Rasulullah pernah berwasiat kepadaku dengan beberapa perkara. Jadi jemaah yang Allah muliakan, ketika Rasulullah mengawini perputri tercintanya Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha, ternyata Rasulullah ada menyampaikan beberapa wasiatnya kepada Sayyidina Ali. Di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada menantunya Sayyidina Ali ialah sebagai berikut. Ya Ali, takut olehmu apabila engkau masuk ke dalam kamar mandi tanpa memakai kain separas pinggang. Wahai Ali, takutlah engkau apabila engkau masuk ke kamar mandi dalam keadaan tidak memakai kain separas pinggang atau telanjang bulat. Kenapa demikian? Nakalin Nabi wahai Ali, barang siapa yang masuk ke dalam kamar mandi namun dia tidak memakai kain separas pinggang, Allah akan melaknatnya. Namanya itu simalun, orang yang dilaknat oleh Allah. Walau secara hukum fikih, apabila kita masuk ke kamar mandi dan seorang diri, hukumnya tidak apa-apa. Namun secara ilmu tasawuf, dia itu simalun, orang yang dilaknat oleh Allah apabila masuk ke kamar mandi telanjang bulat tanpa menutup separas pinggang, auratnya tidak ditutupi. Kecuali ada hajat, ada kebutuhan, itu tidak mengapa. Sehingga Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada Sayyidina Ali pada saat itu. Ya Ali, apabila engkau pergi ke kamar mandi
dan berencana untuk mandi tanpa memakai kain separas pinggang, ketika engkau melepaskan pakaianmu, bacalah doa ini. Bagaimana bunyi doanya? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ketika kita melepaskan pakaian dan kita ucapkan doa tersebut, Allah akan menghijab pandangannya syaitan, tidak bisa melihat kepada aurat kita. Jadi kata Nabi, wahai Ali, apabila engkau masuk ke kamar mandi tidak memakai kain separas pinggang, begitu engkau lepaskan pakaianmu, baca doa, bismillahilladzi la ilaha illahu. Allah akan menghijab pandangan iblis daripada melihat aurat-aurat kita di kamar mandi. Makanya Bapak Ibu sekalian, usahakan kalau ke kamar mandi itu, begitu melepaskan pakaian, baca doa yang paling singkat tadi, bismillahilladzi la ilaha illahu. Allah gejaga pandangan iblis handuh kekalon aurat ketanyo. Allah gejaga handuh pandangan iblis jak kalon kepada aurat-aurat dan kemaluan ketanyo. Ini wasiat yang pertama. Kemudian Rasulullah memberikan wasiatnya yang kedua. Ya Ali, wahai Ali, jangan pernah engkau memakai cincin pada dua jari ini. Mengisyarah oleh Nabi, jari telunjuk dan jari tengahnya. Wahai Ali, jangan sekali-kali engkau memakai cincin pada jari telunjuk dan pada jari tengahmu. Kenapa demikian? Wahai Ali, barang siapa yang memakai cincin pada jari telunjuk dan pada jari tengahnya, ia telah menyerupai dengan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodomi, kaum LGBT. Kaum-kaum Nabi Lut itu, mereka suka dengan sejenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki, sehingga mereka melakukan sodomi. Nah, kata Nabi, barang siapa yang memakai cincin wahai Ali pada jari telunjuk dan pada jari tengahnya, ia telah menyerupai dengan kaumnya Nabi Lut, yaitu kaum LGBT, kaum sodomi. Sehingga Rasulullah ini melarang Sayyidina Ali menantunya itu agar tidak pakai cincin di jari telunjuk dan jangan pakai cincin di jari tengah. Lalu di mana juga kita pakai cincin? Di dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan, kalau mau pakai cincin itu disunnahkan pada jari kelingking. Kemudian kalau memang cincinnya itu ada mata, matanya dibalikkan ke dalam. Jadi kalau kita pakai cincin, sunatnya yang terbuat dari perak, letaknya di kelingking. Kalau memang ada mata, matanya itu dibalikkan ke dalam. Sedangkan kita biasanya pakai cincin, matanya keluar. Kalau mau pakai cincin ala Rasulullah, pakai di jari kelingking, kemudian dibalikkan matanya ke dalam kalau cincin itu bermata. Maka oleh karena demikian wahai Ali, janganlah engkau pakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengahmu. Menyoperle sunat bak jaro kelingking. Kalau memang enggak merasa nyaman atau belum terbiasa, maka boleh di jari manis. Berarti jari kelingking dan jari manis itu tempat sunnah memakai cincin. Jangan pada jari tengah dan jangan pada jari telunjuk. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka dia tergolong dan bagian daripada kaum tersebut. Kita mengikuti gaya kaum sodomi, kita ikut trennya kaum LGBT, kaum Nabi Lut, maka seolah-olah kita itu menyerupai mereka. Dan kita kalau menyerupai dengan satu kaum, akan digolongkan ke dalam bahagian kaum tersebut. Jangan mau disamakan dengan kaum LGBT, jangan mau disamakan dengan kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ini wasiat yang kedua yang diberikan oleh Rasulullah kepada menantunya tercinta Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
Kemudian wasiat yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah kepada menantunya Sayyidina Ali, "Ya Ali, Allah sangat kagum kepada hamba-hambanya yang melantunkan istighfar yang sebagai berikut: Rabbighfir

istighfar untuk membuat Allah bangga kepada hambanya, istighfar yang membuat Allah kagum kepada hambanya, dan istighfar yang membuat kita menjadi hamba yang terbaik pada pandangan Allah. Apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni segala dosa-dosa melainkan hanya Engkau semata. Ya Allah, napa ampun dosa len karena hana sojir pampun dosa melainkan hanya Engkau semata, ya Allah. Apa yang terjadi? Begitu kita berdoa dan beristighfar dengan istighfar yang tadi, Allah berpesan kepada para malaikat-malaikatnya, wahai para malaikat-malaikatku, naik saksilah kalian bahwa hari ini, detik ini, aku telah mengampuni dosa hambaku yang mau membaca istighfar Rabbighfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Zikirnya tidak terlalu panjang, istighfarnya tidak terlalu panjang, mungkin singkat, jelas dan padat. Tapi walaupun menan fui takalan gon tatiji, khasiatnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Maka usahakan jamaah sekalian, setiap kita selesai sholat lima waktu, baca zikir ini. Walaupun kita baca hanya tiga kali, tapi Allah ridha dan Allah kagum kepada hambanya. Kemudian wasiat Rasulullah kepada menantunya Sayyidina Ali yang keempat. Ya Ali, wahai Ali, takut olehmu daripada berbohong dan berdusta. Wahai Ali, jangan sekali-kali engkau berbohong, dan jangan sekali-kali, wahai Ali, engkau itu berdusta. Kenapa? Orang yang berbohong itu, kelak ketika dibangkitkan dari kuburnya, Allah akan menghitamkan wajahnya. Dan barang siapa yang ketika hidupnya dia jujur, berkata dengan benar, janji Allah ketika dibangkitkan nanti dari alam kubur, wajahnya ini akan bersinar bagaikan bulan purnama. Tanyo ayah metuah, menyo tatim pegahaba belagai kenyataan, jujur tidak berbohong, insya Allah akan diberkahi, dan ketika dibangkit nanti dari alam kubur, wajah kita ini bercahaya bagaikan bulan purnama. Itu orang jujur. Sehingga orang yang berbohong, kalau dia dibangkitkan dari alam kuburnya, sering berdusta, sering berbohong, mukanya ini akan dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekenli Rasulullah, wahai Ali, jujur itu berkah mulia, sedangkan bohong itu celaka. Menyongkeun urang tuha jaman, menyo sulit tabuh jeut kepangkai, tente kanjai tatu melaba. Kalau bahasa yang lebih sempurnanya, menyo pijit na bak sapai, tente gatai tatu merasa. Menyo sulit tabuh jeut kepangkai, tente kanjai tatu melaba. Maka jangan berdusta, jangan berbohong, karena berbohong ini akan terus menerus ketika kita mulai berbohong. Contoh, kita sedang di luar, ditanya oleh istri, di mana bang? Lagi pulang deh. Padahal kita belum bergerak sedikit pun. Itu dah pertama bohong. Kemudian kita masih di tempat yang sama, ditanya lagi oleh istri, udah sampai mana bang? Hampir sampai deh. Kedua, akhirnya bohong ini, sekali berbohong akan berkelanjutan. Maka jangan pernah berbohong, Anda akan celaka dan Anda akan binasa. Jadi berjujur, kata Nabi, kulil haqqa walau kana murran, katakan olehmu akan kebenaran dan kejujuran, walau terkadang-kadang kejujuran itu terasa pahit dan menyakitkan. Berjujur, Reo. Ini wasiat Nabi yang keempat. Kemudian wasiat Nabi yang kelima, saat perkawinan Ali dengan Fatimah, anak tercintanya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Ali, takut olehmu daripada menggibah, mengadu-ngadu domba

0: takut olehmu daripada mengumpat-ngumpat orang lain. Wahai Ali, jangan sekali-kali engkau berghibah, mengumpat-ngumpat orang lain, dan jangan sekali-kali engkau itu mengadu-ngadu domba, pepaki-paki gop, pemeloh-meloh gop. Jangan. Kenapa? Wahai Ali, orang yang suka berghibah, orang yang suka mengadu domba itu wajib disiksa di dalam kuburnya dan terhalang dari pintu syurga. Ingat, orang yang suka berghibah, mengunjing, mengata-ngata kepada orang lain, dan orang tersebut suka namimah, mengadu domba, Allah wajibkan dia itu kena siksaan kubur. Yang kedua, terhalang dari pintu syurga. Enggak boleh masuk syurga. Gepaharum li Allah urang nyan tamong lam syurga. Saking besarnya bahaya dari mengumpat atau mengadu domba namimah. Kekelir Tuhan jaman. Bak gop meperang, bak gop mepaki, bejet gata ke pawang. Bak gop meperang, bejet gata ke pang, ke panglima. Bak gop mepaki, bejet gata je ke pawang. Bat pat gop meperang, bejet gata ke panglima. Artinya apa? Jangan hadir anda di saat orang lain sedang bertengkar. Jangan gara-gara anda orang lain semakin bertengkar. Be lagi lalat mirah. Lalat mirah, lalat merahnya apabila didong bat tempat yang hana luka jet keluka, menyegedong bat tempat yang naluka bisa bernanah. Itu bahayanya lalat merah. Di mana ada dia yang berada, akhirnya membuat orang lain terganggu, dan orang lain itu gara-gara dia akan menjadi bahan ejekan, kemudian akhirnya bertengkar, diadu domba oleh orang-orang yang suka namimah, mengadu domba ini. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati terhadap orang yang suka adu domba. Bahkan Imam Hasan Basri, beliau pernah mengeluarkan sebuah kata-kata bijaknya. Apa kata beliau? Man nama ilaika nama alaika. Barang siapa yang di depan engkau dia mengata-ngata untuk orang lain, pastinya nanti akan dia kata-kata juga untuk engkau. Menyoli ketanyo ken-ken kegom, nyanli ketanyo ikun ketanyo. Orang yang di depan kita sering mengata-ngatakan untuk orang lain, tidak mustahil begitu dia berpisah dengan kita, justru dia yang akan mengata-ngata dan menjelek-jelekkan kita dan gepubruk-pubruk ketanyo. Itu pesannya Imam Hasan Basri. Hati-hati terhadap orang yang suka namimah. Orang-orang yang mengunjing, orang-orang yang suka mengumpat, ini bahaya. Diwajibkan siksa kubur tadi dan diharamkan masuk ke dalam syurganya Allah. Al-ghibatu asyaddu minaz-zina. Kenapa ghibah itu sangat, dosanya itu sangat parah? Sehingga kata Nabi, al-ghibatu asyaddu minaz-zina. Ghibah itu, mengunjing itu lebih berat dosanya daripada berzina. Kenapa demikian? Kalau berzina, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha dan berjanji tidak akan mengulanginya, Allah akan menerima taubatmu. Karena Allah, innahu tawwabur rahim. Allah maha menerima taubat. Walaupun dosa engkau bagaikan buih di langit, bagaikan buih yang ada di lautan, dan bagaikan bintang yang ada di langit, tapi kalau engkau bertobat, Allah akan membuka pintu taubatnya. Innahu kana tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Tapi dosa ghibah, ketika kita mengata-ngata untuk orang lain, mengunjing untuk orang lain, enggak cukup hanya kita minta ampunan kepada Allah, enggak cukup dengan hanya bertaubat kepada Allah, enggak cukup hanya kita istighfar kepada Allah, tapi perlu kita minta maaf kepada orang yang kita umpat, dan perlu kita mohon ridha orang yang kita mengunjing tadi. Nyan payah aja ba urang ya dan keungkeun mono payah lakemah menyohana lakemah maka sungguh kita masih dalam keadaan ada kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia belum lagi selesai. Wa hablum minallah udah selesai. Kalau berhubungan dengan Allah ini lebih gampang bagah gerimong tobat gedayo. Tapi wa hablum minan nas, hubungan yang berkaitan dengan manusia ini amat sukar. Kenapa? Oh, manusia ini susah sekali, sukar sekali untuk memaafkan. Paya dah gepemaah, dah gepemaah pi hansamali lagi awai. Maka jangan suka mengupat orang lain, nanti dosanya lebih parah daripada dosa berzina. Ini poin yang kelima. Kemudian wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang keenam. Ya Ali, jangan pernah engkau bersumpah dengan nama Allah. Mana contohnya? Wallahi, ballahi, tallahi. Wahai Ali, jangan mempermainkan sumpah dengan nama Allah. Kenapa? Allah marah kepada hambanya yang suka membawa nama-nama Allah, dan Allah sangat murka kepada hamba-hambanya sedikit-sedikit. Wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, Allah marah. Kecuali baru boleh kita bersumpah dengan Allah dalam kasus terdesak atau dijebak oleh orang lain, dituduh misalnya. Kembali kepada hukum fikih, al-bainatu alal mudda'i wal yamin ala man angkara. Bukti atau saksi wajib dihadirkan oleh orang yang menuduh kita, sedangkan kita yang dituduh, wal yaminu ala man angkara, saat itu kita bersumpah. Kalau kita dituduh, dijebak oleh orang lain dalam satu kasus, orang yang tuduh itu wajib menghadirkan bukti atau saksi, kita yang dituduh cukup dengan bersumpah. Al-bainatu alal mudda'i wal yamin ala man angkara. Demi Allah, saya tidak melakukan hal yang dituduh oleh si fulan bin fulan. Menyol lagi nyan kasus, boleh bersumpah dengan nama Allah, boleh kita bersumpah dengan kalimat wallahi, ballahi, tallahi. Itu pesan Nabi kepada Sayyidina Ali yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ya Ali, wahai Ali, jangan pernah engkau susah, jangan pernah engkau goyah, jangan pernah engkau gundah tentang rezeki esok hari. Wahai Ali, jangan pernah engkau khawatir tentang rezeki engkau besok hari. Kenapa? Kata Nabi, wahai Ali, Allah sudah menyediakan rezeki untuk engkau di setiap harinya. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Tidak ada satupun manusia atau binatang yang berjalan, yang melata di atas permukaan bumi ini, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Allah juga akan sediakan di mana dia tetap dan di mana dia akan tinggal. Itu janji Allah. Maka kalau memang Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, layakkah, pantaskah kita ragu dengan janji Allah? Menyogotanya ragu dengan janji Allah, nyogotanya termasuk orang-orang yang tidak yakin dengan adanya Allah dan bukan bagian dari orang yang beriman. Bukankah rukun iman yang pertama percaya kepada Allah? Kalau memang Anda percaya kepada Allah, yakinilah rezeki hamba-hambanya, rezeki makhluknya, rezeki binatang, rezeki apapun yang hidup di permukaan bumi ini, Allah telah menjaminnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Telah Allah jamin. Jadi jangan susah, jangan gundah, jangan goyah tentang rezeki untuk esok hari. Memang Allah telah menyediakan rezeki kepada kita setiap harinya. Be demakut tentang rezeki. Itu perkara yang Allah jamin. Kekelirun tuha jaman. Hai anak matua, rezeki citka matuli, ada ube puri han matuka. Rezeki citka matuli, ada ube puri hanakan matuka. Kalau bahasa Indonesianya, rezeki sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar apalagi nyasar. Yang penting ikhtiar. Nyan menyolagi nyan model, menyogetanya yakin dengan Allah, beriman dengan Allah, yakin dengan rezeki yang Allah hadirkan untuk kita setiap harinya, maka kita termasuk mukmin yang sejati. Kita enggak gabung dengan mencari dunia, kita enggak sibuk dengan mencari harta, kita enggak sibuk dengan mengumpulkan rezeki. Kenapa? Rezeki kita memang telah Allah jamin. Usia Anda berapa? Oh, dalam Lauhil Mahfuz tercatat bahwa Anda akan hidup di dunia ini 50 tahun. Maka sampai dengan 50 tahun, rezeki Anda telah ditetapkan dalam Lauhil Mahfuznya. Jadi ngapain kita bersusah payah? Ngapain kita susah dan gundah tentang masalah rezeki? Selama umur kita masih ada, belum mencapai 50 tahun, maka rezeki Anda tetap ada setiap harinya. Tapi begitu usia Anda telah sampai 50 tahun, saat itulah rezeki Anda tidak ada lagi. Kita makan makanannya muntah. Dapat jeb i ditubit. Makanya orang-orang sakit itu, kalau sakitnya mau meninggal, sakit mati, nyan mensapa makanan hai lupli diulak demah luar. Kenapa? Karena rezekinya telah habis, ajalnya telah tiba. Kata malaikat Mikail yang menurunkan rezeki, lapor kepada malaikat yang mencabut nyawa. Wahai malaikat yang pencabut nyawa, malik maut, rezeki si fulan telah habis. Saat itu barulah datang malik maut mengambil nyawanya. Nyan baru abih rezeki. Tapi kalau memang usia kita belum sampai seperti yang dikatakan tadi, rezeki kita memang Allah jamin setiap harinya. Rezeki cit kamu tulih, ada ube puri han akan metuka. Jangan khawatir, jangan susah perihal ekonomi. Bahkan kalau kita di setiap paginya membaca surat Al-Waqi'ah, membaca ayat 1000 dinar dan diteruskan dengan doa-doa untuk meminta rezeki, Allah akan memudahkan, Allah akan melancarkan, dan Allah akan buat kita kaya di setiap harinya. Kaya pikiran, kaya hati, dan kita penuh dengan ketenangan. Pakon lawitnya urung susah, pakon lawitnya urung gundah, gara-gara rezeki, karena dia enggak yakin rezeki itu Allah jamin. Dia enggak yakin, dia enggak beriman dengan Allah. Padahal setiap dia dulunya masih kecil, Allah mengingatkan rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Jangan pernah ragu kepada Allah, karena Allah menjamin setiap harinya rezeki kita. Jadi beyo, be demakutli perihal tentang ekonomi. Ya, yang tentang rezeki. Kemudian wasiat yang ke-8. Bapak Domisha, terima kasih. Nah, terima kasih. Wasiat Rasulullah kepada menantunya yang ke-8. Wahai Ali, senantiasa olehmu bersiwak dan mencongkel gigi. Wahai Ali, kalau memang ada waktu dan usahakan ada waktu, senantiasalah bersugi. Apa itu? Bersiwak. Kalau memang enggak ada, beli di belakang masjid kita ini, Masjid Raya, kayu siwak. Apa manfaatnya? Di dalam kitab ada 70 manfaat orang-orang yang bersiwak. Di antaranya, orang yang bersiwak itu kekuatan ingatannya ini kuat. Orang yang bersiwak, Allah ridha kepadanya, wangi nafasnya, aroma nafasnya Allah senang, malaikat pun senang, ridha kepadanya. Kemudian manfaat bersiwak, barang siapa yang rutin bersiwak, ketika tua nanti dia tidak akan kena penyakit bungkuk, han bungkuk dan yang dekat Tuhan. Itu kekuatan bersiwak. Tetap segar bugar dan tegak kita berjalan tidak bungkuk kalau rutin bersiwak. Kemudian orang yang bersiwak ini akan terang matanya, sehat mata loh. Masih banyak kelebihan-kelebihan bersiwak yang tersebutkan di dalam kitab-kitab. Maka kalau bisa, kalau mungkin, usahakan kita itu bersiwa. Kemudian setelah kita makan di maulid, makan acara walimah, apabila ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi kita, itu mencongkel bagian sisa tersebut dengan apapun yang mungkin. Untuk apa? Agar mulut kita ini bersih dari kotoran dan bersih dari terhindar dari bau mulut. Bente malaikat gepeji ketanyo, Allah tidak ridha kepada kita karena bau nafas kita. Bersiwa enggak mau, mencongkel gigi pun dia enggak mau. Artinya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela giginya. Diusahakan ayah-ayah sekalian, walaupun di usia senja ini, selagi Allah masih memberikan kita umur panjang, bersiwalah. Bersiwa ini sikat gigi juga, cuman lebih dengan kayu siwa. Kayu siwa itu kayu yang sangat bagus, kita gosokkan ke gigi. Kalau ada ulat-ulat, yang ulat-ulat hepetoi go tanyo. Kemudian kelebihan bersiwa ini, barang siapa yang bersiwa, ketika dia meninggal nantinya, menjelang meninggal, mudah mengucapkan dua kalimah syahadah. Sehingga Rasulullah di akhir ajal beliau ketika mau meninggal mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, tolong ambilkan siwakku. Setelah diambil oleh Aisyah, Rasulullah bersugi, kemudian beliau mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Apa manfaatnya? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, barang siapa yang bersiwa, bersugi, dan dia itu istiqamah dengan siwanya, Allah akan melindunginya, Allah ridha kepadanya, dan ketika dia meninggal nanti, sempat dan mudah mengucapkan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi begitu kita mau meninggal, kalau kita hadir di tempat orang yang hampir meninggal sakaratul maut, sunat mentalkinkan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang hampir meninggal, di akhir kalamnya itu sempat membaca la ilaha illallah, Allah akan bebaskan dia dari azab dan dari bahaya-bahaya ketika dia meninggal nanti. Nyan urang yang merumpokkan kalimah la ilaha illallah menjadi akhir kalamnya. Maka tanya ayah mertuah, mak yang berbahagia, sunat setelah solat mengucapkan doa ini, Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah di akhir kalamku nanti ketika meninggal sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Barang siapa yang sempat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya sebelum dia meninggal tadi, dan itu ucapan terakhirnya, dia akan masuk syurga dengan tanpa hisab. Kemudian wasiat yang seterusnya diberikan oleh Nabi kepada Ali, dangdang Isya ya, dangdang Prehisya, akan bercuti. Wahai Ali, jangan pernah engkau memaki dan sumpah serapah dengan sesama kawan-kawanmu atau kerabat-kerabatmu. Jangan pernah engkau memaki-maki dan menyumpah serapah kepada keluarga dan orang-orang terdekatmu. Kenapa? Karena perbuatan itu pada awal memang jahil, tapi pada akhir akan timbul penyesalan. Tanya ayah mertuah, mak yang berbahagia, apabila mulut kita ini mengeluarkan kata-kata kasar untuk orang lain, menghina orang lain, mencaci dengan kata-kata yang tidak sopan, maka perkataan ini akan membekas ke dalam orang yang kita katakan tadi. Ingat urunyan, tanya pernah takun narit yang kon-kon kegohnyan, bahkan kata-kata kasar, hujatan dan sebagainya. Alihnya laki itu maaf, menantang lagi maaf, ada gepemaaf, tapi han saban li lagi awai. Menyukur rutuha jamun, awai tak pubut, dudo tapi ke, telah oh ake, kepulang guna. Begitu kita udah ucapkan kata-kata kasar, kita hina dia, kita ucapkan kata-kata bahasa Inggris, babi, anjing dan sebagainya di atas orang yang kita dekat tersebut, urung yang tong katanya, saudara katanya, family katanya, takkan bahasa-bahasa yang hana indahnya, kata-kata kotor. Nanti waktu kita minta maaf, okay, dimaafkan, tapi enggak sama hubungannya seperti dahulu. Bagaikan kaca yang sudah pecah, ketika kita satukan kembali, tetap tidak akan sama seperti semula. Awai tapubut, awai tapubut dodo tapike, telah oh ake kepelom guna. Awai tasipa dodo tagusu, panilom teju hati kaluka. Hati gop katepeh, hati gop kaluka, ada temegat tema, tente han sama lagi awai mula. Ada geget tema, han sama lagi awai. Kita sudah tahu, oh kita enggak usah terlalu akrab dengan dia. Kenapa? Begitu dia marah, begitu dia emosi, dia ucapkan kata-kata yang kasar, dia hina kita. Orang mukmin sejati itu ketika marah dia memuliakan, ketika dia benci dia tidak menghina. Maka orang yang menghina, orang yang mengeluarkan kata-kata kasar, berarti jangan dekat-dekat dengan mereka. Nanti suatu saat perbuatan itu akan terulang kembali. Cari sahabat-sahabat Anda, kawan-kawan Anda yang menjaga lisannya, yang menjaga tutur bahasanya, tidak suka melukai, tidak suka menyakiti. Lisanuka asaduka, mulutmu harimaumu. Kalau kita enggak jaga mulut kita, kita akan diterkam oleh harimau. Ngenarit getanyo nyan, getanyo akan binasa. Ngenarit getanyo, getanyo akan celaka. Maka berfikirlah dahulu sebelum engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak bermoral, yang tidak ada etika, yang tidak ada akhlak mulia ketika engkau mengucapkannya. Besopan, bejud, lemah urung yang soleh, belemah tanya urung yang mukmin dan Islam sejati. Jaga lisanmu, jaga bahasamu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, jangan pernah engkau melayani dan meladeni rasa emosionalmu, amarahmu, dan jangan engkau luapkan amarahmu tersebut. Jangan ladeni, jangan layani. Ketika engkau marah wahai Ali, duduklah dan pikirkan bagaimana Allah ketika hambanya bermaksiat, ketika hambanya bersalah, Allah tidak marah kepada mereka, justru Allah membuka pintu maaf bagi mereka. Berfikirlah yang demikian wahai Ali, insyaallah engkau akan dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Jangan layani amarah kita, jangan layani emosi kita, jangan layani ketika kita marahnya memuncak, akhirnya memukul, kemudian membunuh, gara-gara marah kita mendendam, gara-gara marah kita mengupat dan mengadu-ngadu domba. Karena perkara yang hasil dari sifat marah itu sangat berbahaya. Sebab marah timbullah hasud, sebab marah timbullah dendam, sebab marah timbullah benci. Maka puncak segala maksiat bersumber dari marah, ghadab. Maka gekeli Nabi, la takdab, la takdab, la takdab. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Kenapa Nabi berwasiat dengan demikian? Karena ketika kita mampu menahan emosi, kita mampu menahan marah tersebut, Anda akan selamat, Anda akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi menyogetanya dalam keadaan bengeh, emosi dan tidak terkontrol lagi, kata Nabi apa? Berwudu, datanglah ke air bak ataupun kulah, wudulah, siramlah tubuh kalian dengan air. Jadi berwudu. Kalau memang wudunya enggak mempan, masih marah, sunat mandi, siram tubuh kita dengan air agar yang marah tadi terkendali kembali. Karena ayah-ayah sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, marah itu ketika kita marah, mata kita ini akan merah, leher kita ini akan bangun urat-uratnya kan. Nyan adalah iblis alaihi laknatullah. Jadi ketika iblis itu masuk melalui urat-urat nadi kita, dan dia akan membuat kita marah, akhirnya tidak terkontrol, mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian membunuh orang lain ketika marah, akhirnya terjadilah pertikaian, permusuhan dan sebagainya. Maka pesan Nabi, kalau memang kalian marah, wudhulah, karena air bisa memadamkan api. Bukankah iblis terbuat dari api? Cara memadamkan api adalah dengan air. Siram tubuh kita dengan air atau berwudhulah. Mungkin hanya inilah beberapa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada menantunya tercinta Sayyidina Ali, tak kalah perkawinannya Ali dengan anak tercinta Rasulullah yang bernama Fatimah. Walaupun Nabi berwasiat untuk Ali, namun juga wasiat tersebut diarahkan untuk umat-umatnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, dan umumnya bermanfaat kepada seluruh hadirin sidang jamaah salat maghrib dan jamaah isya yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sama.
1: Terima kasih Warilun di walaupun ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Top Banda Aceh. Warilun dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Warilun pukul 20:50 waktu Indonesia Barat. Dan nanti sesaat lagi akan kami hadirkan Hikayat Aceh ke ruang dengar Anda. Ini merupakan program yang menghadirkan kisah-kisah penuh nilai, sejarah, budaya, perjuangan dan juga kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh tentunya Warilun. Dan setiap episode akan dilantunkan dengan penuh penghayatan, membawa pendengar menyelami makna di balik setiap bait hikayat. Dan tentunya nanti sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan hadir setiap minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat di RRI Program Foto Banda Aceh 88,6 MHz. Dan tentunya juga Warilun bagi Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI audio streaming tentunya. Baik Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan ya menanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Kau
2: betul ni.

டபுன் கலாம் வகை சேடரா

っていう。おもとやちゃんはさんからへ。

sing la in da sang ba

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Kota Bandar Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Bandar Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dimanapun saat ini anda berada, pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah iaitu Al-Ustaz Tengku Tamlika Hassan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari sami kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maaf Ustaz, tembika berhalangan hadir, itu subuh ini kita tiadakan. Atas perhatian seluruh jemaah kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Terima kasih sobat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini pendengar di edisi Senin ya, 27 Juli 2026. Semoga di kesempatan hari ini Anda dalam kondisi sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun juga. Yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda pendengar mungkin dengan meregangkan tubuh ya di awal pagi, cukup baik juga. Suasana pagi ini juga lumayan sejuk ya. Dan juga semoga hari ini segala kegiatan Anda nih berjalan baik dan juga lancar. Yang sudah mulai beres-beres di dapurnya nih, atau kegiatan dapur ya, untuk ibu-ibu rumah tangga menyiapkan menu sarapan pagi untuk keluarga ya, semoga juga hadir kami bisa menemani suasana aktivitas dapur Anda. Dan baik pendengar, dimanapun Anda berada, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadir untuk Anda dengan berita Warta Mukutalam di pagi ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Sari berita, Proklim diharapkan dorong adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Informasi lainnya, Menteri Pertanian salurkan bantuan renovasi masjid di Bener Meriah. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, program Kampung Iklim atau Proklim di Gampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dorong adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal mengapresiasi perkembangan program Kampung Iklim Proklim di Gampung Kuta Baru, Kecamatan Kuta Alam. Menurutnya masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, bahkan berhasil mendorong ketahanan pangan.
3: Ini di dalamnya itu bekas minyak goreng, jadi dalam ini jadi tahan juga anti basah. Kreativitas dari ibu-ibu mendaur ulang sampah.
2: Adapun untuk diketahui, Proklim mencakup dua kategori utama, yaitu adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan adaptasi yakni upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Contoh kegiatan adaptasi dalam Proklim antara lain pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga pengurangan resiko bencana. Selanjutnya mitigasi yakni untuk menurunkan atau mencegah emisi gas rumah kaca GRK. Contoh kegiatan mitigasi dalam Proklim meliputi pengelolaan sampah terpadu, efisiensi energi, penghijauan dan konservasi meliputi penanaman pohon, perlindungan kawasan resapan air. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara pendengar, Wakil Bupati Bener Meriah salurkan bantuan renovasi masjid dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Wakil Bupati Bener Meriah Armia bersama jajaran kembali menyalurkan bantuan dana renovasi masjid yang berasal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid di Kecamatan Timanggaja, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Wehbesam. Dalam kesempatan itu, Armia berharap para pengurus masjid dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mempercepat proses renovasi. Menurutnya, perbaikan masjid yang lebih cepat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah.
5: Jadi ini Pak, kami menyawah nih amanah nih Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman melalui Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah menyawah nih sedekah beliau untuk dipergunakan untuk pembangunan masjid lah.
4: Sementara itu, Camat Timanggajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan dana renovasi yang diberikan kepada masjid-masjid di wilayahnya. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah ibadah sehingga kembali layak dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, persiapan pelaksanaan Paya Senara Adventure Festival 2026 di Gampung Paya Senara Kota Sabang telah mencapai sekitar 80%. Berbagai kegiatan terus dilakukan guna mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan. Berikut laporan Razi Arda.
6: Persiapan pelaksanaan Paya Senara Adventure Festival 2026 di Gampung Paya Senara Kota Sabang telah mencapai 80%. Panitia bersama masyarakat terus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan melalui kegiatan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecik Gampung Paya Senara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan, gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stand serta pusat kegiatan festival. Setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan lokasi perkemahan bagi peserta lomba.
7: Area lapangan bola untuk persiapan stand dan pusat acara lah di lapangan bola, selanjutnya area parkiran dan area perkemahan peserta. Lumayan berat karena hutannya udah setinggi lebih dari kita ya.
6: Azhar menjelaskan pada Jumat mendatang panitia kembali menggelar gotong royong dalam skala besar dengan melibatkan berbagai unsur. Kegiatan tersebut akan diikuti jajaran pemerintah Kota Sabang, TNI dan Polri atas undangan Wakil Wali Kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara.
7: Itu alhamdulillah udah aman, selesai semua, udah finishing juga kita kemarin, udah akhir kemarin. Jadi tinggal lagi yang food truck itu yang belum kita buat, yaitu pemasangan rambu-rambunya yang belum. Lain dah, oke, 100%.
6: Ia menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga akan dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Penyelesaian akhir akan dilakukan mendekati hari pelaksanaan festival agar seluruh fasilitas siap digunakan. Hingga hari ini, Azhar memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah pekerjaan yang masih harus diselesaikan antaranya pemasangan panggung utama dan penyempurnaan beberapa fasilitas pendukung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya pendengar, tekan inflasi di Aceh Tengah. Pemerintah Aceh sediakan 1.000 paket sembako di gerakan pangan murah. Kita ikuti laporan Sanusi.
8: Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah GPM di Musara Alun kemarin. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Disperindak Aceh Yuni Saputri mengatakan GPM ini untuk menekan angka inflasi di daerah. GPM kali ini pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako. Per paket terdiri dari beras premium 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 papan. Per paket sembako dijual Rp160.000.
9: Saat ini pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk menekan inflasi ya. Jadi mungkin dari hasil inflasi di Senin kemarin Aceh Tengah itu di 7,2%, sedangkan Aceh itu hanya di 5,8%. Jadi pimpinan menyuruh kita untuk GPM di Aceh Tengah.
8: Wabu Muhsin Hasan berharap GPM ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga.
10: Kita lihat ini cukup baik sekali. Alhamdulillah ini antusias masyarakat luar biasa. Ada 1.000 paket yang kita siapkan. Harga satu paketnya Rp160.000. Jika dikonversi ke harga pasar, ini jauh lebih murah sekitar Rp60.000.
8: Wabu Muhsin berharap GPM dapat dilakukan rutin oleh pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Seman Satu Lok Sukun menjadi sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran guna memperkuat karakter religius dan kualitas pembelajaran siswa. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
11: SMA Negeri 1 Lok Sukun ditetapkan sebagai salah satu sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran pada tahun pelajaran 2026-2027. Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Aceh ini bertujuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Al-Quran dalam proses pembelajaran. Kepala SMA Negeri 1 Lok Sukun, Julkifli MPD mengatakan sekolahnya bersama SMA Negeri 3 Putra Bangsa dan SMA Negeri 1 Muara Batu dipercaya menjadi pilot project di Aceh Utara. Tahap awal penerapan mencakup 5 mata pelajaran, yakni matematika, fisika, biologi, dan kimia.
12: Dengan berkolaborasi dengan para ulama, memasukkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan materi yang ada di dalam ilmu matematika atau ilmu sains, terutama ilmu fisika, kimia, dan biologi. E-book ini mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan materi pembelajaran. Integrasi tersebut dilakukan secara kontekstual sehingga tetap menjaga ketepatan konsep ilmiah sekaligus memberi penguatan nilai spiritual kepada peserta didik. Sekali lagi, saya kepala sekolah sangat mendukung. Mudah-mudahan kita harapkan program ini dapat berjalan sukses. Ini merupakan langkah awal akan diterapkan di pembelajaran di kelas 1. Nanti akan kita lanjutkan kelas 2, kelas 3 untuk SMA.
11: Menurut Zulkifli, program tersebut diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam bidang sains, tetapi juga memiliki karakter religius, beriman, dan bertakwa. Saat ini para guru telah mempersiapkan perangkat pembelajaran agar implementasi e-book berjalan efektif pada tahun ajaran baru. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang diterapkan di 66 SMA percontohan pada 23 kabupaten kota sebagai upaya memperkuat pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, demikian Warta Mengkuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mengkuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.